Pun bod hep orang di bawah dia dekat kubur hek tin English. Hep orang di stesen penting yang ia ka program kirwai jantia. Hep orang cipau jenuan, awan rancipi cipi ia ka program kirwai English dan iki Western music. Ki program ni kenika kashwani yang I ikut kia do ipor cipau jenuan imin. Tiga lok berak tentu tak ki program roy apa senyawa cilenter. Naka akashwani juai te yang wani ni program he wani wani por siam kit pi kam jule he wani wani por iwalai pi yek di program rot bangkra ej ide ka akashwani juai.

I tentu tak irwai ada cimanya kafirin fiza, irwai buat ibu tu aja mahia. Wai tentu irwai ada pot cukup kot yang ni ke program kirwan ke film Hindi. Ipo ada dapat ikatu prawaji, hani ipo ada suat yuka kashwani Delhi ni bintang kubur rektin Hindi, pembuat ada pua prakat saya menjadi kubur rektin English. Kat wai pua prajit dan yuman dawi suat yuka kashwani Shillong ni bintang ka not is news rektin English. Kahadu tu ipo siang bahayang kubur kubur nadin, kan itu akak kashwani juai.

Hari ini kita irwa bersama sup yang kong dai will bedal dengdo. U ya apa ni ya irwa yang mari bay opde irwa itu betul. Yang ngadehi pembon derwai maya warai.

I tam tu ta irwa yang ma wan cho bang irwa huri betul yo bayi wa maya bayi dan tu irwa itu boleh cho kuda ni ka program kirwa jentia. I pada tapi kendi cinta I dibiang polis so I baka kashwani Mumbai ni benda ka vivid bahati service. Bagaimana piki perlawa rawa cepat deh pol arwaji dari so I baka kashwani Delhi ni benda ka kubolek tin English perempu deh pol arka sambil deh kubolek tin Hindi. Kat bahaya pol arstajman dari so biang I baka kashwani Mumbai ni benda ka Vivid Bharati Service. Kadu awi cembiang yu pi cipet waka jwai station ni puasan cita I janmin kasngi kwasuko kemeni pi berok ki perlok wap radio.

0: We are like so, got to root young at hand. Got a good day, no one young can, one girl come tap say, hey, no one, the man go come nina. We are. Can you open am come in the sun to leaky hill? Lay so lay. How my sort leaky hill, down open am come, Mickey, or tap come nay. We are. Lay so lay. How can you any pair go come ten one get a gar? Rukum tap say. Kaniga hukum bang em ruwe de ka u yu open dam nang em gedeng batai khaju khajang tang wi po rum cha de ye te open kut no ika kat he ni te yu pten biang ne ka next no wan u open dam bidang bun ki jet design ki wadang wi batai i ko do ye open mi ha kaniga han lo mu wing te mentu open kut swa so ika kat te yu pten biang wan ika hadin kumlei cibun
1: Tolak orang yang ada senyap tentu ya ke dialog lani ke perlu jemut lang hapu di kekong senyap halang niang ku man ka wibing di monsito yang kecuai. Curup kekong ham jan lepasam ku man lek ka wibing di monsito yang kemensu. Ngay ada senyap tentu ya ke jengi cimbentai yang ki haka tentu ke pang kuwa. Ki desain gyuper ke wujud penemkam haka kam tantan. Tengah elak dia api cibun ki yutim ki jemut. Kuai kam jolek ki jengmentai hei tok wa ke tentu ke pang ku wiki di cimbentai lang ki.
2: Tapi abis ini jemu bana em kam he tau ik dor yang gimar bam gu em hapo ko Western Day Hills District Thaliskain Block. I dor yang su in to leh jar san spa prapolej quintal, us murid nyau jar aspa san pouch quintal, usulla ar jar pras pa an rupakun dej quintal, upatho chi jar nyau spa soposo chi quintal.
1: Tapi tau wa umuliwan chi jar nyau spa kan ru tengkaj quintal, ukoso san jar san spa tengkaj quintal, usulla tiang leh jar leh spa nyapap san tengkaj quintal. Us pedok, ar jar kendis pak prapabli tengkaj kuental. Wau cermit leka dong suh jar tengkaj kuental. Kitu tok kikatukat ni kita orang kemar bamarem, kita mampu ke jauh juai thalas kain blok yang ke West Yantai Hills District.
3: Kakus nam nak benta unong rep betbetam, ka let show bak hari. Menta, iba hari in batai yang ini sepang kumno menlong kumai.
4: Piru, bila benyo aki jengtung kibak pelung, haka keper jongpi.
3: Kumno.
4: Sudail une unamba, iwai pra not not, iwai pra not, iwai san san iwai. Haba pidon kenua ke jing e.
5: Unamba jongno une?
4: Kakisan call center, haka bakitu kibla yo ke jing ikai, haka rep keryang, kenyarab ye pi, haka kenua ke jing e.
3: Tangbang inom ya iya kita kibak syong hang taburo asisngi.
4: Pinyo i piba, baro laispa andrikusan sengi shisnam, berkata ru nado hendre baje menstep hado sipau baje menmir
5: tangba ngin haban siu em kat kum kapor bai mia kren
4: om dan kam siu phun ya kisan call center na ka mobile lane ka no ka phone ru kajing ai jung mo jong ki ru light a
6: chisha se
4: ho chis pa person
3: nong rep yo ya kajing rap ka bai dai bar ka rep ka riang hak stin la jong hon ya national helpline number iway pran not not iway pran not iway san san iway na ka no ka jaka hari india klem ha ban siu ai ru em
2: Terdapat beberapa pengguna ini ke program nuk studio ngaga Liza kat poh wau cirup dari lang dekar ekuplay pi kepulok wada api ini ke program yang I ke kisan wani program lani ke program kisur kilok urem kujuk wanji pi klik ke janmiat hepon rusan pa hodok nyaw arpa minit lain nak ke janmiat ke singbibar nak juai station yang ke akash wani hau cispa ibi point wii megahertz FM band.
1: Wajah ini ke program kisan wani diharap wanra aji diharap ke Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ke Sorkar India. Tala urak siapa paham bukan radio yang pi awan ke program ke buat nadin kahdu tipor ke janmi usuk kemani pi urak kanita ke akash wani juai.

Tolong wabi gini ke program yang ini ngajak saya pi ya ketuk ke program ki sur urep ke program kod wan cipi nak ke Akashwani cipai. Kini to ke Akashwani cipai tapi pada tap inya war tau melit yang saya bahaya pi ki lok ki wa ap iki program yang ini tapi ni por wan raj pi ya ke program go kerpang kata to ke program ni bentar ikan roh tan ap iya gini ke program.

0: nika voting hapo online, voting online lang baga Instagram, social media. Teh itu da mana da mi gi bertu yang ngah ketu ke kategori tengah le da percan penti bagi log pai dawi kono ta sang bai bot. Tadi kercan teli terlagi log da itu ko ka menrun yang ngot ha ketu ke kategori yang ngah. Teh kini ker kom jit dong kita so pa persen nak vote online 60% wan ni ki judge ker kemasnya tu gus ngi tau na po jaintia and from Khasi Hills and from Garo Hills lengut ki judge.
1: Ta haye to wa kini ki among the video ge music yang p ko em pok hello me clear haduk kat ni kat won telida dep you upload
0: hawa hanin ladam bakla de em gi kaman rekaman ha pok khat so khasan deli
1: manda rabon moi te lai lu tv kamong khat so khasan deli toy wasok te kamong hadin with the dep you nominate i pertik p mpunur ong ngaror cha select ama kamon snyaw p ha pai por wo up wo young p ger sol kat won ngut p ki won nominate i ko te ye ka jo kategori
0: Jika ni kejauh kata ri kamu kemunrun yang udah, tapi iwa senyap suk tu hak ni ke award ceremony tu kesini yang gak lama kali atau amu yang dasar beauty of the show mah, betul wa miat bah.

Kriga kaj vani shlongo khubor ban puleda ila sidor syndrome kimat ki kon san jong ko khubor soi sos klar ke india ba australia halor ka jing shalan ye uranium bat kilinti kir pang ban tnya ki mar po khando ban ban miang ka sarkar pedeng halor ka jing kular ban pelong ki india ka binta pedeng na ka binta ki ai applications ai khublai be din klam ulat ch vijay shankar un mintri rang ba konrad sangma bat umuntri ka cabinet uba sanbor ya ki pat ba ka jilla Kami bina umiti rambak Konrad ia kajing penbahaya ke Bakmara Civil Hospital ha kajing lut ke Bakatwai Kelur Tingka. Kikubor ki bapunia. Ulat CH Vijay Shankar umiti rambak kajala u Konrad ki sangma bu umiti ke kabinet u Bak Sanbor Shulai hanya gila ai kublai bet in klan ia kipaj bak kajala kamtam ni kijai penriu penar. Ha kikubor bila penmi kini gino yelam gila ong ba ka bet in klam kadeke dak jong ke jinget Kajingnya teli, bat kajing sarong ialah kajong keriti, bat kajing job, jong kajing bahaya kajing senyum. Kila orang ru, bat kebeding klam ke penpau, ya kajing riu spa, keriti ke dustur, bat kajing hiar pateng, jong kijai pen riu penar, keri luam jantia, ha kajuk kepor, ke pen klan ru, ya kajing yedai, ha keim lang salang, bat ke pepenek pensa, ya keriti ke dustur, min berim, na ke bentak ki pateng ki bandang wan. Ulat ulap hak kajing kerku kerdo, baka jing rakhe ke bedin klam kan longga bajab, kat bau munti rangba ulapan pau kajing kermen, baka bedin klam kan wan rak ya ke pahuk pahai ke koi ke khia, bat kajing itali ha ke imlang salang. Ubak shulai ulapan pau kajing kermen, baka bedin klam kan wan rak ya ke syongsuk syongsan, kajing kermen baka jing ya buram markeliang ha ke leng ke Meghalaya. Menteri Rambak Kajala, Ukonrad Sangma, Ulaban, Baka Sorkar Jala, Kadang Persyak Jur, Ya Kajingti Uranium, Ha Kajala, Da Kepa Ong, Baka Jing Keren Jung U, Kepen Pau, Ya Kajing Long Batikna, Jung Ke Sorkar. Ha Bajubab, Ika Kubor, Halor Kajing Wan, Jung Ki Hek Atomic Minerals Directorate, Ha Kijaka Badan U Uranium, Ha West Khasi Hills, U Sangma, Ula Ong, Baka Sorkar, Kala Yai Pen Pau, Ya Kajing Persyak Jung Ka, Syaka Sorkar Kami, Kumju, Syuki Pat Ba. Ula bandru baka sorkar ka ngit ha ka jingi pliu jingmut ba ki paj ba ha shwa baka nshim ya ka nukunu ka raik ba on kta ya ki paj nong shong shnong. Ha lo ka jingi no bala wan ra da ka khasi students union ula ong ba on sapin shisha ya ka taka benta. Shu shu umanji rong ba ula ong ba ka jing don kam ya ka assembly resolution la ban kmi binya la da don kam. Menteri Rambak Duk Keri Narendra Modi bahawa Menteri Rambak Duk Keri Australia U Anthony Albanese hanya kila penlongi ke Australia India Annual Leaders Summit ke Balai ha Melbourne dan penklannya ke jengedai ha peringki art likiri ha ki benta ki bepher-bepher na duk ke kam yadari ke khayi ke pateng ke energy and technology. Kini ki art likiri kila soye ke joint declaration halor ke defense but security cooperation Kila plik annual defense ministers dialogue bat kila menjur halor ke jingetri lang ha kaliang ke jingeda ha duriau lani ke maritime security collaboration roadmap. Kila kular ru ban penstat ye ke jingetren halor ke jingete ban ye trailang

0: differentiate between one community with another, one color with another color, but beyond the color of your face, beyond the color of your dress, beyond your, we are part of the divine. So that's why this celebration come up in a very enthusiastic way. So with this, I welcome you, sir, and please enjoy the Ben Iklam Festival to the fullest. Thank you and welcome you all.
1: U Kongsan Haganigasni Uhimanta Bishwas Sharma, Chief Minister Yongjala Assam, how e Iklam, Heporowan, Sukiu Yakatanyam Ben Iklam, the Ong.
2: This is first time I have come to see Ben Iklam Festival. I am very happy that this is a spirit of oneness. Everybody is participating in this festival. I wish everybody a very happy life, very happy festival. And really I am touched whatever I have seen for the first time. I have not seen this kind of festival in my life so far. I am really feeling blessed that I have been able to see this kind of festival. I wish everybody once again my gratitude for inviting me. Thank you so much.
1: The Yorok Yaklam wa Uma Dawan Poi Pesa wa Manu Member Yongka Senra Jwai Hakawa Da Ongu.
3: Kepulisipun Yak Akashwani Jwai Kepada Emlang Wini Hapo Aganika Sema Inar. Kedila ini harga baik dengan kelam Tip iwa En kita kekatsu he Kuangi Mukai murlong musnyang mutong Ka mentulu kalau menci Ka sati mentulu kalau menci Ka sangman ka sentuk siar Ka sema inar Dwai rengkau Osti emberkat kita menki Kekatsu he Ka sema inar tak kebi kebenta Kewa ibenta yongka Iwa pendek yang ini baik dengan kelam Jangan membuat dengklam dependek jika hapo i ya akmat iyang u galai ulang do putor sungat kalang do kibusan kibuhe. Tapi setang pendek jika nyambet dengklam nado utak lakmi nado upnai wale dependek jika ya kebay muknar dependek jika kenyakang nate galai terter ke kenyak perhat dan nate deploy kenika susni kele yau. Kwa upendek i yakin yang baik dengan kelam. Kata tak ke pesing, kemulong, kemusian, kemucai. Ha kwa ke dong ke cenat warak. Daya pangkrik ke nebenta wapcenai ya kirat. Uman penpuk penpuin ya ke baik dengan kelam. Ulai ni deng ya ke dengan kelam. Nepok iklo. Ya urak ya ke dengan kelam. Ha ke negeri yang kekan rai. Ki am kebentah ke yang kih ke ulek ke. Ha kwa ki to ulai ni deng ki yang sembut kenang. Udang dia ke kenung belai kebentai yang ke waipun bon naite harvester pensing di konrai to urak nengkong ki yaga sembut kenung katwa haku mulong wan kini ki kirai ki cenung burak kini ki nyaldong wan rak ki yaga ding kelam naklo ha pun poi ki ha yang musiang harvester musiang wan ke konrai dang step ulai lirak ki sembut kenung Ya punya ni ka hajung tau dom klik senang hatai. Hal setiap mulang wan, ya lirak setiap musiang wan, ya rak ya gini ki, ya ke kenung belai, netai na bos wian, ya pun puai ka netai na New Hill, na Marian Hill na itu, pun puai ya ka ha bos wian. Kat begini kelam wan, gini ki dong jura, ya pun puai ki jajar jajar, hidam ki dong giong ki, ya punya ni ya gini kelam hatai. Dan mentu tak kesengi ku khadu kes, Kasih mencai, ha kawa layung langdo, dapat depi, ya kegeting kenong. Kegeting kenong, mud kiri teli gitu giding tu em itu, tak ibenta yang keting, yang kewet, wagi yang kedo. Kadwa kekenong pelai wan kini, tak ibenta yang ke bayun bun. Tapi ha kini kepuar mentu, tak wayang ini, kata kibusan nak liang kontrak ini. Beloi ulang dok kedang pendep ki kecok sendai, dan pendep ki bam tekong, cagi yung gefer gefer, na yung

0: how many even quite when you are hey tell you are be kruku kun ran da da ne ti dao ko ben klam em ko ka te kam ko yu tang yang kun ran ko win ha ka em ko poram ko jrong ba ka man sdang ko sdang ko ne ka cha so sngi le yao yo an ka ye putu yang ka hadin bon bon bang ki patain ko wa poi ko poram ha ka juk ha ka history yang ka jai bru yang i o wan ka klam o ong wo be din wan ne ka te ka klam ne ti dao Ongika ke bedin klam kan ni wan de emi ke jing sao tu an hegi bru kan wu yogi upen em ka mi ke din klam de ongika ke bedin klam em ke het ke forum em ke khana em ke ji sibon ki wa ta out tip yin ta ke ben klam da ha ke ni ke por ngam kwa ong wa chim ba ke bedin klam mto dukat ye ki mto dukat dinga mto dukat ye wi man ke ye woro ahi ki em mun sim ke em skaj ki em he ni per thai da da ye chim banta la mi chim banta be la ta wa da phi ha ke ni por ki so sngi le yao pung khoj pung ngar phi te rin yin din yan phi pung khoj pung kan tang phi ye te i ma sin ma snga ya phi pung khoj pung kan tang phi ye te ju mu chu par kha dang phi u kun rat o wan o ha po rin yin phi pan yi ko a phi ong o nga u e ya ha ma sin yang ha rin yin yang me ha ma sin yang me u pun da ba de ma sin yang a kita itu ke kubur ke kuat uang api maka baik ni kelam tak nama tahu wii po wii UM yang mesin mesengaj UM yang rindin rinyan ukun rat ni wada buon di pertai kekular ke yutang kekular ukun rat ini tak kekular ikam ki petenyong nyaw sa ipendek bi warak gini katam kekular yang o waka yutang yang o kau ngak jaduk gini kesini waka wii kubi ke lecim bi kubi pukui ke benta kau leen yam yang ni Chuaf dang i kata leen yam em ku yutang ke wat tipi haduk an ni teng lepa teng lemba ke tu yutang untuk wala hei tang dap hande em ku yutang kubi pukui jadi ini kentin hake ni kenta kebe ege ni kebe ni kelam uman ke de kurku ya warak hei hei liang cek kia i suk isan i dap i biang ya wui pukui u em benta open na jimut hei tak wablai
1: dan geleng geyong ma IMH pesak wan man vice president dan gasen rai juai tema ko au i chigentin argentin he to bagani ga bedin klam yong slem arajar arhon
2: de ko blai chibum ya pi ki wap ya gani ga holandia radio ndap de nyangu ya pi jua ayo gani kini ga la tu i ga kubori pi ayo ya gani ga bedin klam yong arajar poundu man gole ka jingku ku kon radi tuwa du i manus nem rasnya usuk i honus nemle de yo ai yo konsan wo wan hageni ga beden kalam yang i da uchifu minister yang ga asam wo man le u himanta waswas u wa i to ki marjan state te yo em ga jingis nya tu jingmut wo i wo ki pra jan state wo i Saya suka you put saya komen ni pada benu. Kadang kalau kuat kuat kijin eh, kuat semi harga jingi emlang peramarjan. Yo ye solve lagi problem yang kiput ki sam yang i harga ni kebaik dek kelam. Utri kalau dua kerpu, ya kini kistit benar. Bagi tegi kentir, baik dek kelam masuk ke komen ni pi. Kalau dua arjar panru, utri kalau dua kerpu ulang ya wara. Kubelai cibon cihajar mu, ai nama utri kalau.
1: Dari orang yang kelam wau General Secretary yang kesan rai juai uma arwad ki sumer ha kawada ongu.
3: Kompleksi pun ya ke All India Radio mo. Nebentan ni ke program kesini ko kado yang kejeng lek niam bedni kelam yang i. Tapi hari ini tak boleh bedni kelam ni hari ini sos ni kau les ni kau dedap. Man ke kejeng lek niam ko yosuk ko wa emi kejeng ya kerelang cerup kipaiba. Kamjo le chiru ki department ki pher ki pher lang ba jing kre lang yong ki pej ba kamjo le ki department ye apply bai apply renti kham tam ki ta ki thau ki mche yao ki bo yo yo ka ni ka prathai wa ki jing bo nyong ki kri ki jing bo nyong ki kri ki um ye de wo batai ukset ye ki kri le am luti u bo ye ki tra ki thau ki um choy lai ki le man Nrei han perdi te yoi embe kejing kerelang. Tu yoi kan lagi po nang kalang lai lagi po kan lai lagi sini yoi wa kejing pendep ye kan yang bening kelami. Hak so sini leyau yoi man ke kipor kiwa kroba kiwa siang suki wa yoi kejing support. Nawar rock ibenta.

0: Duduk ipai ba ki vitwan ki jai niam kamjo neliang ka sarkar ki department of health affair e gi gi jing kre lang ui nik te gi dau yo I u pendem e kam de mi at de ba ka ben klam nu snem yu I man ka ben klam go wa pho go pe ni man kat nang lai kam ong kat nang lai ki po kat lai ki sngi ka jing pho jing pe ni yong ka ben klam kam lai ka po kam te hi man go pho pe ni go Nikisnem chikisnem. Kabe ni klam yong nikisnem arjar arhanru. Neliang ka senra juai. Kam jol e neliang giwa chikriniam. De egi I ngoblai I duwai pirat I kenyai kriam. Wa waro kinong chong chnong hapo gani ga bri yong nyau trep nyau sum. Lengba gani ga chnong go kien giyong I. E gurku gurdo wa uyok pide chay de kia. Wanra aga I emia siya. Wanra agi to ibiang kam jole wanra go ibiang idap iklep step hawro lenter kisnem
1: hagani gisngi de wanra hado kam wa khatle ri gi rot chagas emena gibakan thup yonga senra chulong yonga senkasi yonga umching er yonga lomyong kcham gudulong kapanalier kchiliang rait kchwepele gi yamsyang ke senra umulong kalom gruyang ka sentli lang wa ka yongpia Perlakat tentu tak ke radio report hei tak wa ilet ni ambil kram yang kesan rai juai yang senyum arajar arpandro.
2: Ia kini ke radio report da penbit penbiang da umah beslial mi opi dekar kam jo lek kongre ni bet petelong weduan raj pi da kakash puni juai.
3: Telok wa bigani ka program yang ingat ja sia phi ka tuka radio report he to wa ka betting club ka wa depan man da ka sain ra jwai yang news nam 8000 8 pound ro kani ka program wan ga ji phi na ka akashwani jwai kani to ka akashwani jwai te ipo de byang wi point e chek wi wan ka program ka ta to ka program ki rwai jentia ta kani ka program emi wo pen tem ji phi ya ki rwai betting club Sedang ada irwai yang maru koma kiu lalu, irwai we eptut u ha unnya wasa, iwa arwan kalek niam bedeng klam. Ki atli irwai yang maru koma kiu lalu.

0: biang yagi kod kisla ki Yongpi.
1: Bodak haka kalendar Yongpi, yok pek pi ya ke register tabut haka santrik unai sepra arjar arpandru. Dada MKMP upen bet, yei wathok bakala, dan ni ujar, yok por pi neduk ke santrik unai sepra, haduk ke sotrik unai kendi arjar arpandru, waw le yeite.
0: Pentik kena, wa bai ipertuj pi, cispa na ke cispa, ha chua wapen mi kado ya ke electoral roll haka nyautrik unai cipau. Gua api pun psiak pertuj teme, ham tensar, iwa sukbha. Pen biang yagi kod wa pentik kena, yei tau sa, tau chong pi, irta, wedur, passport size.
1: Sok sebab hakti yang ke hop tap vote ke Yong Pi. Phone hal number ini kende sanot download yang ke voters helpline app dan nilai hak ke website voters.eci.gov.in.
0: Ye pilih upai hak ke CEO Meghalaya.nic.in. Man uka nong tap vote ni bahak isur Yong Pi to IWM Kam. Dewan Raja Pi, the Chief Electoral Officer Meghalaya.
2: Penteman cepi irwai yang umah pensekat yang ikan dia irwai be'e penuh sus ni leyao.

Dalam reti ruai yang ma pensakiat ini kendia ruai udah e pertuj usus ni le yau. Da biangi por wa pengkut no i yang ni ka program ko wa kerpang ha ka wa pen wan raj pi ya ki ruai bedding klam. Ka program ko duan chipi na ka Akashwani juai. Kini to ka Akashwani juai di por da bich pau je. Ya point e cha ka program ki ruai pering western music. Us dang ai gani ka program Dairwai yang u Brian Ferry irwai be e pertuju Slave to Love.